0: mungkin kita semua tahu dari bang.
1: Pegangku sudah kagak kuas.
0: Semuka nih bang. Semuka, oke. Dan si bui aku bang. Mungkin kita semua tahu dari bang.
1: Sampai nak silak lagi minum bang ini bang. Minum
0: aku iya.
1: Sampai wala menku diri ay.
0: Ini lagi yang kebelukan ini mengamartis diri yuk.
1: Masa ini mengamartis diri.
0: Ini sudah mengetahu dia.
1: Ini orang mana silak bukan tahu saya tua. Gua mana keila saya tua.
0: Masa mau. Kalian
1: ini gak. Mau cuman kiri.
0: Gak ilmi ya.
1: Tara. Ayo nanti. Nanti aku tuk tiga wang. Terbeli kayak putu.
0: Ayo. Gak.